Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semuanya. Kita bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini bertemankan bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Audah hingga 2 petang ini. Pertemuan kita hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Apa khabar juga untuk rakan pendengar kita yang bersama? Kita mengharapkan juga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat hendaknya juga. Dan apapun, terima kasih untuk kesetiaan Audah bersama kami juga mendengarkan dalam ruangan Sesegar Harmoni. Dan Audah, kita memang amat-amat menghargai untuk kesetiaan Audah bersama juga untuk mendengarkan kita. Dan kita mengharapkan juga untuk semuanya akan terus terhibur bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni, Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan Audah, seperti biasa,

Antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini, pada pukul 10.30 minit pagi, kita akan bersama untuk mengikuti rancangan Radha Salihin seperti biasa juga, satu tajuk yang akan kita kongsikan bersama dengan Auda nanti. Teruskan juga bersama untuk mendengarkan dan juga kita akan mengongsikan nanti satu tajuk dalam ruangan Radha Salihin pada pukul 10.30 minit pagi. Dan seperti biasa juga, kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Al-Kahfi pada pukul 11.15 minit pagi. Itu antara pengisian akan kita bawakan dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semuanya. Kita bersama dalam ruangan Raudhatus Salihin untuk edisi pada hari ini, Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi, dengan tajuk yang akan kita kongsikan bersama mengenai dengan hijrah demi kebaikan. Dan auda hijrah demi kebaikan bermaksud berubah ke arah yang lebih baik, sama ada dari segi akhlak, ibadah dan juga cara hidup, pemikiran atau persekitaran. Dan dalam konteks Islam, hijrah bukan sekadar berpindah tempat tetapi meninggalkan perkara yang menjauhkan diri daripada Allah dan juga berusaha menuju kehidupan yang lebih diridainya. Dan ada antara contoh hijrah demi kebaikan meninggalkan tabiat buruk dan juga menggantikannya dengan amalan baik dan juga memperbaiki sembahyang dan juga hubungan dengan keluarga, memilih pergaulan yang membawa manfaat, belajar ilmu agama dan juga mengamalkannya sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah itu keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah itu keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi audah ayat ini menegaskan bahawa perubahan dalam kehidupan seseorang atau sesuatu masyarakat bermula daripada usaha dan juga kesedaran diri mereka sendiri, dan Allah memberi manusia akal dan juga kemampuan dan juga pilihan untuk berusaha ke arah kebaikan ataupun keburukan. Dan jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, maka dia perlu berusaha memperbaiki sikap, amalan, pemikiran dan juga akhlaknya. Dan auda kejayaan, keamanan dan juga keberkatan tidak datang hanya dengan berharap atau berdoa semata-mata tanpa usaha, dan sebaliknya manusia perlu meningkatkan ilmu dan juga amal, meningkatkan sifat, meninggalkan sifat malas dan juga negatif, memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia serta berusaha melakukan perubahan yang positif.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Radar Salihin untuk edisi pada hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 17 Julai 2026 Masihi dengan tajuk yang kita kongsikan bersama mengenai dengan hijrah demi kebaikan. Jadi Auda, jangan oleh demikian, jangan pernah berputus asa untuk berubah kepada kebaikan. Walaupun seseorang pernah melakukan kesilapan, dia masih boleh berhijrah dan juga berubah menjadi lebih baik dengan taubat dan juga usaha yang berterusan. Allah akan membantu hambanya yang benar-benar ingin berubah ke arah kebaikan. Dan dalam Islam, pintu taubat sentiasa terbuka luas selagi seseorang itu masih hidup, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesiapa yang benar-benar menyesal atas kesilapannya dan juga berusaha meninggalkannya, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan awalnya perubahan yang ikhlas bermula dari hati yang ingin kembali kepada jalan yang benar, diikuti dengan usaha yang berterusan untuk memperbaiki diri. Dan proses berhijrah ke arah kebaikan bukanlah sesuatu yang mudah, dan ia memerlukan kesabaran, kekuatan diri dan juga istiqamah. Dan kadang-kadang seseorang mungkin tergelincir semula, namun itu tidak bermakna dia gagal sepenuhnya. Yang penting ialah terus bangkit dan tidak berhenti berusaha. Dan setiap langkah kecil ke arah kebaikan tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan pertolongan kepada hambanya yang benar-benar ingin berubah apabila seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang dan juga memperbanyakkan amalan baik, Allah akan memudahkan jalannya. Hidayah dan juga kekuatan untuk berubah adalah anugerah yang sangat besar daripadanya, dan secara kesimpulannya, hijrah tidak perlu sempurna serta-merta. Yang penting ialah istiqamah, berubah sedikit demi sedikit tetapi berterusan. Tidak kira seberapa besar kesilapan yang pernah dilakukan, pintu perubahan sentiasa terbuka. Jangan pernah berputus asa untuk menjadi lebih baik selagi ada keinginan, usaha dan juga doa. Seseorang itu mampu berhijrah menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi awalnya kita kongsikan bersama dalam ruangan Radar As-Solihin untuk edisinya pada hari ini Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Dan bahan ini dipetik dari laman resmi Kerajaan Negara Brunei Darussalam, iaitu Pelita Brunei, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, dalam ruangan Menuju Keredaan Allah yang bertarikh pada 1 Julai 2026 Masihi. Dan Auda, mudah-mudahan perkongsian yang kita kongsikan bersama untuk hari ini, semoga kita semua dikurniakan kekuatan untuk terus berhijrah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi hamba yang lebih bertakwa serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang penting Auda, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Walau sebesar manapun kesilapan yang pernah kita lakukan, pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkong. Yang penting Auda ialah keikhlasan untuk berubah dan juga istiqamah dalam melakukan kebaikan. Jadi awalnya insyaAllah kita akan bersama lagi dalam ruangan Ar-Raudah As-Solihin untuk edisinya pada minggu hadapan pada setiap hari Jumaat pada pukul 10.30 pagi.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, undang pada pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Al-Kahfi dan juga kita akan bawakan audio secara langsung untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti.

0: Eh dede, bukan kan di pemain area ni John, panas baya.
1: Aau, panas tu nyamuk tu. Mau jauh sedikit ni mutong puta. Tu, udah tia kain lihe kuah. Kejada aing bah di lihe.
0: Aau benar tu, aku kain lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.
3: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
4: Baiklah, tepat pukul 4.15 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita berikan awal tadi, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita, DJ Haja Siti Khadijah, yang sudah pun berada di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Barakas untuk bersama kita yang memberikan laporan di sekitar Pesta Buku Brunei 2026. Assalamualaikum Haja.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, apa khabar Haja?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Sejak pukul berapa tadi berada di stadium tertutup?
5: Sejak pukul 3.30.
4: Memang bersemangatlah ya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan terus kepada Haja untuk memberikan laporan Pesta Buku Brunei 2026. Silakan Haja.
5: Baiklah, terima kasih Zul di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera. Pada hari ini, Jumaat 2 Safar 1498 Hijrah bersama dengan 17 Julai 2026 Masihi, di hari ke-7 ya, langsungnya Pesta Buku Brunei 2026 sebagai sambutan Bulan Bahasa yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Barakas. Dan pada petang ini ingin saya kongsikan sedikit laporan kegiatan yang berlangsung.

0: panjang hari ini. Ya, di sebelah pagi tadi itu, program telah diserahkan pukul 9 pagi dengan buah bicara bersama Opera Bruna Dursalam di Perintah Utama dan juga penunjung berpulangnya terbiti berpulara DPP bersama Sarayna membuatkan cerita Meski Pokok Arab di sudut bacaan. Dan pada pukul 10.30 pagi tadi diteruskan dengan bicara karya bersama Bunda Nur di Pentas Utama. Dan di sebelah petang ini pula Zul bermula pada pukul 2 petang tadi di sudut bacaan mengadakan book reading session bersama Ellie yang merupakan buku Aiden Birthday Wish dan juga berlangsungnya temu dan sapa bersama penulis Piran Haji Syamsu bin Piran Haji Kadar di Pentas Utama juga telah berlangsung pada pukul 2 petang tadi. Dan dalam sedikit masa saja lagi insyaAllah kena diikuti di Pentas Utama ya, menampilkan si Maulid Santapan Rohani dari kumpulan Maulid Adabai Brunei Darussalam sedikit masa saja lagi itu. Ya. Dan di sebelah malam pula bermula pada pukul 8 malam di Pentas Utama akan berlangsungnya hari pertama uji bakat program OKU Selahkan Bakatmu 2026. Manakala di sudut bacaan dan akan diadakan aktiviti Craft Analog bersama Ink by Hope ya. Dan so saya juga difahamkan ya seramai 177 orang pengunjung setakat yang hadir setakat pukul 11 pagi tadi. Info yang kita terima daripada yang tugas tadi ya.
1: Termasuk hajah 178 lah ya.
0: Dan anak-anak tadi ramailah.
1: 185 lah.
0: Bolehlah. Jadi biasa itu apa yang kita harapkan bola keluarga, bola gerakan untuk mereka lagi pesta buku Brunei 2006 ini dan dapat agar kita dapat menikmati pelbagai aktiviti yang bermanfaat dan juga
1: menghiburkan. Jadi apakah yang akan berlangsung tadi hajah Daibai ke apa tadi yang baru saja sebutkan?
0: Sri Maulid Santapan Rohani dari kumpulan Maulid Adabai Brunei Darussalam.
1: Jadi itulah acara pentas yang akan berlangsung pada bila-bila masa ya.
0: Ya, sudah pernah bersedia bersedia di pentas ni. Baru saya berguna.
1: Alhamdulillah. Jadi mengambil sukut mungkin hari Jumaat hari penuh keberkatan, jadi digandakanlah amalan kita dengan mendengarkan ya laungan-laungan melalui persembahan di Kedua Bayi ya. Sudah pun bergema di sana nampaknya hajah. Baiklah, rasanya setakat itu saja dulu laporan pesta buku daripada hajah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan meloreh nanti di penghujung kunjungan hajah ke stadium tertutup itu nanti. Terima kasih.
0: Bermula Maulid. Jadi kepada sekali lagi di bawah masa kepada pendengar-pendengar yang belum berkesempatan kita datang kembali ya ramai-ramai. Lazo, sekali lagi bersama.
1: Baiklah, assalamualaikum hajah. Terima kasih.
0: Sampai jumpa lagi ya, Zo.
1: Terima kasih. Baiklah, demikian tadi ada kita bersama ya dengan rakan pelapor kita bagi Pesta Buku Brunei 2026 bersama DJ Hajah Siti Khadijah sebentar tadi.

21 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini siaran kami Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 masih. Sekali lagi selamat petang semuanya, buat yang memandu hati-hati selalu. Tingkatkan kewaspadaan bis kita, jadilah pemandu yang berhemah untuk kesejahteraan bis kita dan pemandu-pemandu yang lain di luarnya. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang minum petang, selamat menikmati juadah apapun yang terhidang di atas meja Auda pada ketika ini. Dimanapun Auda berada, di rumah, di restoran, kafe, gerai sekalipun, jangan lupa syukuri nikmat tersebut ya.

Rata-rata pendengar-pendengar mengantarkan perkadaan cuaca di tempat mereka baik pada petang ini, di Lambak baik, di Mumong baik daripada Mamadilah, juga di Kampung Setia, Kampung Air, Haji Sahari dan isteri. Terima kasih ya, mereka melaporkan dan mengongsikan info keadaan cuaca baik-baik saja dan panas petang ini. Dan bagi yang merancang untuk bersukan ataupun beriadah mengambil sukut dalam keadaan cuaca yang cukup mengizinkan ini, mulakan dengan pemanasan badan ya, agar otot kita lebih bersedia dan mengurangkan risiko kecederaan. Minum air secukupnya, pilih pakaian yang selesa dan jangan memaksa diri auda jika badan terasa letih ya. Yang penting nikmati setiap langkah dan pergerakan. Kesihatan yang baik bermula dengan amalan kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Selamat beriadah dan semoga sentiasa sihat. Syabas dan tahniah kerana memilih gaya hidup sihat di sebelah petang ini.

kasih rakan kita Haji Din dan Cikgu Ajar Sally di Jalan Bedel, Lambak ya. Cuaca dalam keadaan baik pada ketika ini. Terima kasih memutarkan lagu Melar Segar. Terbaik Harmoni FM, sangat menghiburkan sepanjang hari kami ya.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. Saya Rabi menemani Auda dari di ruangan Mesra Harmony hingga Simfoni Harmony nanti, yang mana 6 petang hingga 8 malam. Pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini, 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Julai 2026 Masihi. Baiklah Auda, seketika nanti tepat pada pukul 5.30 petang, Auda akan dapat ikuti berita perdana, manakala 6 petang kita akan beralih ke ruangan Symphony Harmony. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.